0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: Puls ubralo dar zogaut. Mas konkretuli miznebistvis vinakhavt. Ojakhi, sakhli, ganatleba, siakhlis dasatsqisi. Biznes miqzeba sjirdeba sori gza da saghi azri. Mikrobanki MBC iktabazobs realurat sauketeso sargebels akhalvadiananabarze. Larshi efekturi 13.5%-amde. Dollarshi 6.8%-amde. MBC-shi qvela anabari 100%-it dazgveulia depozitebis dazgvebis saagentos mier. Gadaiazri anabari. Airchie uketesi.